Selamat siang saudara semua dimanapun anda berada. Anda bersama kami City Pop Radio dengan gelombang 103.7, 96.5 FM dan melalui online citypopradio.com serta melalui Community Radio Plus app. Saudara, kalau tadi anda telah dihibur bersama Gary Pengli dengan lagu-lagu dari berbagai country musiknya, kini anda kami ajak untuk menikmati lagu-lagu dari Indonesia. Dan pada pukul 12.30 nanti akan kami hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri. Saudara, di Minggu Proklamasi ini saya mengucapkan selamat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus di Indonesia bermakna sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan, penghormatan kepada para jasa para pahlawan, serta momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong dalam mengisi pembangunan bangsa. Saudara, kita menghormati pengorbanan dan mengingat kembali betapa beratnya perjuangan para pendahulu dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan juga meneladani semangat, menumbuhkan sikap pantang menyerah, keberanian dan patriotisme dalam diri setiap warga negara Indonesia. Kita juga mempererat persatuan dan kesatuan, merangkul kebersamaan, menyatukan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya dalam perayaan yang merata. Serta semangat gotong royong untuk melestarikan tradisi kerjasama melalui persiapan kegiatan dan berbagai kegiatan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, kita juga membangun bangsa

menjadikan Hari Kemerdekaan sebagai tolok ukur kontribusi nyata di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga teknologi. Kita juga ingin memastikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terus hidup dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, di Minggu Proklamasi ini, kembali kita merayakannya. Dan semoga bangsa Indonesia akan tetap maju dan jaya. Saya persembahkan, saudara, sebuah lagu Tanah Airku bersama penyanyi kita. Dan kita kenang, walaupun kita kenang Indonesia dengan cinta yang mendalam. Semoga Anda puas dengan lagu yang akan saya persembahkan ini.

Saudara, walaupun kita jauh dari tanah air, namun kita selalu akan mencintai dan mengenangnya sebagai tanah kelahiran. Saudara, tiga makna utama proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia meliputi sebagai puncak perjuangan pergerakan nasional, pernyataan kebebasan dari belenggu penjajahan bangsa asing, serta tonggak awal berdirinya negara berdaulat yang bebas mengatur tata hukum dan nasibnya sendiri. Hasil akhir dari pengorbanan harta, darah, dan tenaga para pahlawan. Dan tentunya untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur, akan saya hantarkan sebuah lagu. Dan lagu ini dihantarkan oleh Iin dalam sebuah lagunya, Kopral Jono. Kopral Jono yang juga ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Saudara, Kopral Jono bersama Iin.

Saudara, sebuah lagu tentunya sangat populer untuk kita semua karena kalau Anda ingat mungkin lagu tadi merupakan sebuah lagu yang harus kita pelajari sejak kita di taman kanak-kanak ya. So, Indonesia, tanah air beta. Saudara Umiku menemani Anda sampai pukul 1 siang nanti. Dan akan saya hantarkan juga sebuah pesan dari teman-teman kita di Devonport bahwa untuk memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia akan diadakan di Devonport pada tanggal 29 hari Sabtu ini, yaitu dari pukul 10 sampai seselesainya. Dan bila Anda berkesempatan untuk datang, silakan merayakan, memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia. Dan pada waktu itu juga akan diadakan Dial KJRI di Devonport. Tanggalnya sama 29. Dan hal ini juga sudah diumumkan melalui Facebook dan juga melalui pesan WA kepada teman-teman. Untuk link pendaftarannya, Anda masih bisa mendaftarkan melalui https://2/services.kjrimelbourne.au. Saya ulangi lagi, https://2/services.kjrimelbourne.au. Jadi, kepada Anda-Anda yang memerlukan atau mau memperbaharui paspor atau mau membuat paspor untuk putra-putrinya, silakan datang pada hari perayaan kemerdekaan Indonesia di Devonport. Dan akan diadakan beberapa perlombaan juga. Singkatnya ya, ngurus paspor, lapor diri, dan Anda juga boleh bercurhat katanya. Untuk apa ya? Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat melihat postingan di Facebook ya. https://www.facebook.com/share/p/85xndv. Semoga Anda bisa ikut datang memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga untuk ngerumpi sambil menikmati makanan dan hidangan dari Indonesia tentunya. Oke, saudara, kita lanjutkan ya. Sebelum saya bacakan berita-berita baik dari dalam maupun dari luar negeri pada pukul 12.30 nanti. Sebuah lagu instrumental dari Norik Snowfan bersama pemusik dari Sunda dan juga dari Afro Drum. Judulnya apa? Judulnya Long Journey. Featuring Nana Ani, Tata Guinness, Changguko, Asep Aung, Rahmat Ruhimat, Agus Supriawan, Dodong, dan Django Mango. Saudara, kita dengarkan bersama.

0: Saudara, waktu menunjukkan pukul 12.30, saat kami hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri untuk hari ini. Dan berita-berita tersebut kami sunting dari berbagai media, Detik, Kompas, ABC, dan juga Pulse. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan aturan terbaru terkait pembukaan lahan. Menteri Jumhur Hidayat secara resmi melarang membuka lahan dengan cara dibakar. Aturan itu tertuang dalam dokumen SE nomor 16 tahun 26 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kementerian Lembaga Lingkungan memastikan akan ada sanksi hukum kepada pihak yang melanggar pedoman tersebut. Jumhur mengatakan Kementerian LH saat ini juga tengah fokus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Karhutla di Kalimantan saat ini telah berdampak pada penurunan kualitas udara di pulau tersebut dan sejumlah wilayah lainnya ikut terdampak. Berdasarkan pemantauan dari Kementerian LH, daerah-daerah yang mengalami penurunan kualitas udara akibat karhutla mulai dari Kampar di Riau, Ogan Hilir Sumatera Selatan, Katingan Kalimantan Tengah, Pontianak Kalimantan Barat, Kota Jambi dan juga Banjarmasin. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI Jamari Kaniago menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pasar peredaran narkoba. Hal itu diungkap setelah aparat gabungan menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkotika cair di perairan Kepulauan Riau. Keberhasilan dalam menangkap penyelundupan tersebut, dia mengatakan, hal tersebut membuktikan bahwa para aparat penegak hukum tidak akan pernah melemah serta tidak akan pernah menurunkan semangat mencegah narkotika masuk wilayah Indonesia. Seperti diketahui, tim gabungan BNN, Bea Cukai Karimun, dan Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkotika jenis metamfetamina cair yang diangkut kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Narkotika cair itu sedianya akan dijadikan untuk vape narkoba. Dalam pengungkapan ini, BNN menetapkan 10 awak kapal yang merupakan warga negara Myanmar sebagai tersangka. Pengungkapan ini berhasil menggagalkan potensi produksi 2,8 juta cartridge vape narkotika. Mahkamah Agung menerbitkan baru soal pra-peradilan. Aturan baru ini dibuat untuk memberi kepastian hukum. Dilihat dari situs resmi Mahkamah Agung, aturan baru soal pra-peradilan itu tertera dalam surat edaran MA atau SEMA nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam SE tersebut, MA menyebut pasal 163 ayat 1 huruf EKUHP baru mengatur pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan saat ada proses pemeriksaan pra-peradilan. MA mengatakan, SEMA baru ini dibuat untuk mewujudkan asas peradilan sederhana. Sungai Barito di Kalimantan Tengah mengering. Debit air yang terus menyusut menyebabkan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan hingga hamparan pasir dan daratan muncul di tengah aliran. Pemandangan tak biasa tersebut terlihat di sekitar jembatan Kalahin di Desa Kalahin, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Gosong pasir yang terbentuk di tengah sungai membuat aliran sungai terlihat terpecah dan sebagian kawasan menyerupai hamparan pantai. Warga setempat mengatakan, surutnya Sungai Barito terlihat cukup parah sejak awal Agustus. Menurutnya, munculnya daratan di tengah sungai menjadi salah satu tanda bahwa debit air mengalami penurunan yang signifikan. Untuk menambah tambahan penghasilan, di tengah biaya hidup di Australia yang semakin mahal, seorang warga Indonesia yang tinggal di Sydney bekerja sebagai kurir makanan bersama Uber Eats. Tapi dia mengaku pengemudi ojol lepasan dari Australia sering mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Dia mengatakan ada kalanya dia bisa mendapatkan lebih dari $32 atau kira-kira 400 ribu per jam, tetapi di waktu lain pendapatannya juga bisa jatuh lebih rendah, tergantung order, jam kerja, dan kondisi di lapangan. Senin lalu, pertama kalinya di Australia, pengantar makanan berbasis aplikasi seperti Uber Eats mendapatkan upah minimum setidaknya 31,30 sen per jam, dan angka ini di atas upah minimum nasional sebesar $26.44 atau lebih dari 330 ribu. Sekitar 250 ribu pengemudi ojol di Australia akan terpengaruh dengan perubahan ini, yang tidak hanya akan menerima upah minimum lebih tinggi, tetapi juga mendapat perlindungan asuransi. Penjelasan soal upah baru kurir makanan, yaitu upah minimum hanya berlaku untuk engage time atau waktu aktif, yakni periode waktu aktif yang dimulai sejak pekerja menerima pesanan pengiriman sampai mengantarkannya. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu pesanan di antara pekerjaan tidak akan digaji. Besar upah tergantung moda transportasi, berjalan kaki atau sepeda, termasuk sepeda listrik, sepeda motor atau skuter atau juga mobil. Platform seperti Uber Eats atau DoorDash harus meninjau pendapatan selama satu siklus, yakni 21 hari. Jika total upah pekerja berada di bawah standar minimum per jam untuk waktu aktif mereka, maka platform harus membayar selisih tambahan. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan asuransi kecelakaan pribadi minimum dan juga proses penyelesaian sengketa yang jelas. Sementara itu, di Launceston, staf dan keluarga di dua pusat penitipan anak di wilayah Launceston telah dihubungi oleh Departemen Kesehatan setelah seorang anak didiagnosis menderita tuberkulosis. Pihak departemen menyatakan telah bekerja sama erat dengan berbagai pusat layanan dan spesialis klinis untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin telah terpapar, serta merencanakan pemberian saran pelaksanaan tes dan tindak lanjut. Risiko penularan tuberkulosis dalam situasi ini tergolong rendah. Demikian ujar juru bicara Departemen Kesehatan. Staf dan anak-anak yang kemungkinan terpapar telah ditawari pemeriksaan gratis sebagai langkah pencegahan, mengingat tuberkulosis dapat menjadi kondisi serius pada anak-anak usia dini. Testing dikoordinasikan melalui pusat penitipan anak dan dilaksanakan oleh tenaga spesialis klinis di bidang screening tuberkulosis. Keluarga dan staf akan menerima hasil pemeriksaan serta rekomendasi tindakan lebih lanjut dalam sesi pertemuan tindak lanjut yang bersifat rahasia pada beberapa minggu mendatang. Sementara itu, 23 penguin mati dan lainnya ditemukan di King Island menjadikan total 51 ekor seiring terus menyebarnya flu burung H5 di wilayah barat laut Tasmania. 7 kasus baru positif flu burung dikonfirmasi pada hari Kamis oleh Laboratorium Kesehatan Hewan di Mount Pleasant, sehingga total kasus di negara Tasmania tersebut menjadi 18. Kasus-kasus terbaru ini berasal dari burung-burung yang ditemukan di pantai dan di dekat teluk, dekat Kuri Pulau King. Burung-burung tersebut meliputi 4 ekor camar perak atau silver gull, 2 ekor dara-dara laut jambul atau crested tern, dan 1 ekor dara laut dahi atau white-fronted tern, spesies yang sebelumnya belum pernah tercatat positif terdeteksi di Tasmania. Pengendali insiden Westford mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap penguin-penguin yang mati tersebut masih menunggu proses lebih lanjut. Saudara, demikianlah berita-berita yang dapat kami sampaikan siang ini.
1: Online and on your smartphone. Listen anywhere in the world. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.

Saudara, sebuah lagu dari Elva Singers bersama lagunya EUHT dan juga Gorogorone. Semoga Anda teringat kembali lagu-lagu dari Amboina. Saudara mengikuti program Indonesia, program Filipino dengan Venus Katakos dari pukul 1 sampai pukul 2 dilanjutkan dengan outside broadcast sepak bola Australia, Launceston, South Launceston melawan North Launceston. Dan pada pukul 5 nanti, Reeling in the Years dihantarkan oleh Richard Barker. Pada pukul 7 sampai pukul 9, The Rock Show bersama Alex. Itulah saudara rentetan program kita untuk siang, sore dan malam nanti. Saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda-Anda semua bahwa pada hari Sabtu ini, tanggal 29 Agustus, di Devonport akan diadakan Dial dan juga memperingati Hari Proklamasi Indonesia. Dial akan diadakan oleh staf dari KJRI Melbourne. Jadi kepada Anda-Anda yang memerlukan bantuan dalam urusan paspor atau apapun yang bisa ditangani oleh KJRI, silakan Anda datang untuk bertemu dan juga menikmati rumpi ngerumpi bersama teman-teman dari Northwest. Jangan lupa dari pukul 10 sampai pukul 3 sore mungkin ya. Selamat merayakannya. Saudara, sebuah lagu selanjutnya yang telah saya sediakan, sebuah lagu yang sudah tidak asing bagi para pendengar.

Ku peluk hatimu saudara bersama Noah mengikuti lagu dari Iwan Fals yang tak terlupakan. Saudara, sebelum saya mohon diri, saya ingatkan kembali tanggal 29 Agustus hari Sabtu dari pukul 10 sampai seselesainya untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia di East Devonport Recreation and Function Center, 67 Caroline Street, East Devonport. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Arfi 0461. Wah, kok hilang lagi ya nomornya. Anda bisa menghubungi Arfi atau Sena, dan semoga Anda dapat menghadirinya. Dan kepada yang lain juga di Launceston, AGM dari City Park Radio pada hari Sabtu juga, tanggal 29 dari pukul 11. Informasi selanjutnya bisa Anda dapatkan melalui City Park Radio Office ya. Saudara, sebuah lagu terakhir dan saya mohon diri. Dan jangan lupa sesudah program Indonesia, Venus Katakos akan menghantarkan programnya, program dari Filipina, lagu-lagu dari Filipina, dilanjutkan oleh Outside Broadcast South Launceston melawan North Launceston, sepak bola Australia. Dan nanti sore Richard Barker dengan Rolling in the Years dari pukul 5 sampai pukul 7, dilanjutkan oleh Alex dengan The Rock Show dari pukul 7 sampai pukul 9. Saudara, Umi Kuo mohon diri dan selamat berakhir minggu untuk minggu ini.